0: Ikan muncak.
1: Lima kioski aja. Kasut tulip. Kasut tulip.
2: Nanok FM, ida sok tanut pingkot itu sak si sama ngonon mi. Nanok aku tak 800 afinan nul. Mini pingko mi, aku esat put 3000 kronam. Aku esat anret 15000 kronam. Pingkot suara si.
3: Nanok FM.